0: Tabung ni, tabung ni ni kain juga cuma, kan sahaja bahagian. Mana dia waktu cuma ngokai. Kau melayu ni kan cakap tapi, hari ini nama, di tabung ni time juga harum guni, bahagian kami tu, harum ah, ada si dia, dia ada si dari tu, bahagian kami tu. Jangan ni sekarang nama dia cendera apa, ngah awui mesu biro, cuma, tadi mui cakap ada lo.
1: Sejak kau miskin lo meyabu, tiada lah. Sejak kau mabah meh.